dan nod. Men katava sievas ganan avak paranai. Enisa, obeoi keheralvela dangakarabaumata harima purudu. Obe suanda, mata harima horoi.